kubuhlungu. Kuhlungu kakhulu ukusijwayeza ukuthi kumele ngiqhubeke nempilo ngaphandle kwabantu okade ngibathanda. Abantu akade beyikho konke kwimi. Kubuhlungu ukubona wonke umuntu ekujikele kakhulukazi labo kwade ukuthi bangabangani bakho.